Hon hoya, hon hoya, penil ti, hon hoya, tsquami tongu, hon hoya, tutsi mastakna, hon hoya, hon hoya, pai pantani, hon hoya, pu tu,